Vega simiririke kangu ine kana mundu one ndina marasta penango pale ndiri nyampala musandifungire zvakunyangara kuti penango ndine ndadzaita binya ndadzaita bandidu ndadzaita mbava pamutunhu pano havi zviripo mbava dzakuti dzinafamba zvina matai zvina masutu zvino zvadi saka ngati kaike mfungwa pamboto ibodzi tidziwe kuti tiri kuti papi makamaka kundosiya musambo kwakupumhana mulandu kufungiana zvakunyangara nhando nhando masisi makuru kuemba kwa FN tiri kusalirikwa namapindi yanakwana kuita iyo matanhatu tisvike pastanhatu tisabatane namapoto munananda kwamasoko mumwanya watinati journal damanya rekane apa ndipinze ine kuna Big Ezekiel achiperekezwa na Good Boy abvi mwanangu ibva zvinolangwa namunhu mukuru adaona zvakare tangwera kuti ungaita nhalo kuda kukubva mangwana chiripo chibodzi chakungwadzibatana nacho muupenyu.

Avi ndio wazinji weneo au walipo mupenyu wakuti ulipatu zepo apo zinulao mbe nyena ninga ulipenangu walikukuda. Nga zuhutileze ngoto padoko basi au wachinja avisiana nao. Linga kumberi tangu uti upenyu si wao tai.

ndosi mutsakamboa ka kakaredzo ndichepisana musenzi kamboa kana chikoro chakanaka chikola njadidi echo kwatofanwa kuti tinge tichenda kuchikoro techitorawo vana kutange chiendawo kodzedza asi muzvikoro mune basa

0: ana na junior azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: muriwo yemazanda nofarira maniwo inini ndiri kuda mazanda ese andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muriye iri muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
1: asi mbiya umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuri zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naanda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
1: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kurya maningi
2: mukorori usawashomoke mwana rumewo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: junior unozviziya zvakanaka izvi nhena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoko ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usikuri wese nhunga dzichande nyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikire musharadira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inomirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ana na junior azukuru angu ndiko pedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: muriwo yemazanda nofarira maningi
2: inini ndiri kuda mazanda ese
1: andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda
2: asi mbiya ungweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi
3: mukorori usaoshomoke mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye nerudo rwakawanda
4: musharirira inini ndairi kurumbwa chiita dambudziko routongo hweuzhinji kuri kubata nyauka makawanda muprovhinsi yemanika asi tiri tese tinoivhikira
0: kuda kuvhikira muzhararira wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo vhikirai ana enyu madzimai anopa mwiri nochinyaukama chenyu chese
4: musakanganwe yekufushira mvura yakaterama muruwanze matini marodha mabhaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharirira
0: kudai wechidziya mwiri mwiri kurwadza kurutsa kana kuremba-remba endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo izvi zvipangidziro zvemusharirira
4: uye mazuva ano tanovhasina inorwisa musharirira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumi romwedzi namisere
0: nhenda yemusharirira inouraya asi ingadzirirwa dzivhikirei nyamasi uye nokuvhikirawo chinyaukama chenyu
4: iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi
0: kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webhanko remosambiki nyamasi uno tichabhuya ngemetics wati wazwa here kubhuyiwa kemetics nemasenzerwo ayo metics musho bomweni wekutumira mari uri kuoneka wona uri mabhanko unoita kutumira mari kubva mubhanko rimwe kuenda mubhanko rimweni izvi ngekukasika chiripo-ripocho nguva nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferiado masenzere emetics hazvishupi mito iri kuoneka iri mubhanko rako yakatengana-hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mari nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mari dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mari dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempreza pano mari inotemwa ngebhanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo metixi mare panguwe. Ingana mbuto inone rangi mabasa ezotongo mu provincia yemanika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavikirwa.
4: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekusenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti certeza. Chengeta mvura mudziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
4: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Senzesa inguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho minduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro ye rehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
4: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
4: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongo unozwidzisa Fio Rotary kuitira kutana inoutongo. Inomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu. Asi ingavikirika.
0: Kuda kuvikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia.
4: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
0: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
4: Kudai mwana wenyu chirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema, mutoro yechiriporipocho kwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo.
0: Pinominia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
4: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozvidzisa
5: korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei korera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa surface haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matezuku akaita mvura mvura, kusemuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kolera. Endai chiriporipocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi. Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. kana waitwa kana kanyara dzenyunge sabao kana kuti ngemarota kumasureke kusedzesa chimbudzi dzirida inhende kurusana kusorora kana kuti cholera.

Eyiwa mburizani tapedza kutengeserana toda kuzwa kuti mapeto biningu makapindirepi mechite pinde masikati akanaka aya.

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure ako anovikira nhunga akatulikwa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remamburi anovikira nhunga ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kuvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese, nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mamburi anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemamburi anovikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzivikira mujararira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemamburi anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo munyika.
3: Estamos cansados de sofrer.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
2: Ana na Júnior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
7: Murio yemazanda nofarira maniwo. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi inini ndiri kuda mazanda.
2: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
7: Asimbia, umweni nuri kunibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
2: Uri mugwanza. Asi naAnda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
7: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
8: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
2: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
7: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
2: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
0: Musharadira inhinda iri kurumbwa ichiita dambudziko routongo weuzhinji. Kuri kubata nyauka makawanda muprovinsi yeManica. Asi tiri tese tinoivhikira.
2: Kuda kuvhikira musharadira. Wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vhikirai ana enyu, madzimai anopa mwiri nechinyaukama chenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukuru kuisa musharadira.
2: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
0: Uye mazuwa ano tanobva sina inorwisa musharadira ilipo kuitra anado kuwanobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere
2: nhenda yemuzhararira inouraya asi ingadzirirwa dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu
0: iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi
2: kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanco remosambique nyamasi uno tichabhuya ngemetix wati wazwa here kubhuyiwa kemetix nemasenzerwo ayo metix musho bomweni wekutumira mari uri kuoneka wona uri mumabhanko unoita kutumira mari kubva mubhanko rimwe kuenda mubhanko rimweni izvi ngekukasika chiripo ripocho nguva nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado masenzere emetix hazvishupi mito iri kuoneka iri mubhanko rako yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mari nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mari dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mari dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempreza pano mari inotemwa ngebhanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo metix mare panguweyo hingana mbuto inonerera ngemabasa ezveutongo muprovinsia yemanyika ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa
0: kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana
2: imwai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa
0: bikai zvakanaka zvokurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena
2: kudai mwana unonyoka dzokusorora tangai kumupasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral uye mutorei kuenda kumbuto yeutongo iri padhuze
0: edzurirai nhenda yekusorora ingauraya asi kana kuivhikira rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira
2: tiri tese tingarwisa nhenda yokusorora nokurarama ndaramo inoutongo
0: iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotary kuitira mitanha inoutongo inomuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
2: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
2: Amusai mwana ngemukaka uwepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu iyendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro echiripo ripocho kwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo.
2: Pinominia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongo nezvekuti korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimweni dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei korera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serfeza haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvino zvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matesuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kolera. Endai chiripo ripocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi. Senzi sainguwa iliese chimbuzi kuda kusia nhoko noko tweta mfura. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngimarota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inonderera nezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
2: Ana na Júnior, a Zikuru Angu, ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
6: Muriwo wemazanda, nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
2: Musatambudzike, mwese muriyairi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
6: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuzvakanyako, nekuti ndiri kukura.
2: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
6: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
7: Mukorori usawashomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
2: Ndizvo kamare. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
6: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
2: Musatambudzike henyu. Hakuna unobata nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
0: Musharadira inhinda iri kurumbwa ichiita dambudziko routongo weuzhinji kuri kubata nyauka makawanda muprovinsi yeManica. Asi tiri tese tinoivhikira.
2: Kuda kuvhikira musharadira, wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vhikirai ana enyu, madzimai anopa mwiri nechinyaukama chenyu chese.
0: Musakanganwe wekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mapaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharadira.
2: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
0: Uye mazuva ano tanovhasina inorwisa musharadira ilipo kuitra ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvekwata zvinoita zvekuhamba iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere
2: nhenda yemujararira inouraya asi ingadzirirwa dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu
0: iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi
2: kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanco remosambique nyamasi uno tichabhuya ngemetix wati wazwa here kubhuyiwa kemetix nemasenzerwo ayo metix musho bomweni wekutumira mari uri kuoneka wona uri mabanco unoita kutumira mari kubva mubanco rimwe kuenda mubanco rimweni izvi ngekukasika chiriporipocho nguva nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado masenzere emetix hazvishupi mito iri kuoneka iri mubanco rako yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempreza pano mari inotemwa ngebanco uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanco rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo netixi mari.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remamburi anovikira nhunga ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga, mukorerese uye dzivikire inosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ana na junior azukuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: murio yemazanda nofarira maningi inini ndirikuda mazanda ese andizvopi inini ndirikuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda
1: asi mbiya umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naada nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
1: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kurya maningi
2: mukorori usawashomoke mwanarumewo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzera
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kuvamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda
3: musharirira inini ndairi kurumbwa chiita dambudziko routongo hweuzhinji kuri kubata nyauka makawanda muprovhinsi yemanika asi tiri tese tinoivhikira
0: kuda kuvhikira muzhararira wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo vhikirai ana yenyu madzimai anopa mwiri nochinyaukama chenyu chese
3: musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze matini marodha mabhaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharirira
0: kudai wechidziya mwiri mwiri kurwadza kurutsa kana kuremba-remba endai chiripo-ripocho kumbuto yeotongo ipadhuzepo izvi zvipangidziro zvemusharirira
3: uye mazuva ano taanovhasina inorwisa musharirira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumi romwedzi namisere
0: nhenda yemusharirira inouraya asi ingadzirirwa dzivhikirei nyamasi uye nokuvhikirawo chinyaukama chenyu
3: iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi
0: kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webhango remosambiki nyamasi uno tichabhuya ngemetix wati wazwa here kubhuyiwa kemetix nemasenzerwo ayo metix musho bomweni wekutumira mari uri kuoneka wona uri mabhango unoita kutumira mari kubva mubhango rimwe kuenda mubhango rimweni izvi ngekukasika chiripo-ripocho nguva nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi adho masenzere emetix hazvishupi mitoo iri kuoneka iri mubhango rako yakatingana-hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mari nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mari dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mari dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempreza pano mari inotemwa ngebhango uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhango rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo metix mare pangueyo.
4: Chiana, chemutamu.

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichande nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inonirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: warung.
1: Rádio Moçambique, Sofala.
2: Wapana mkuvu kutarmindu masinga timenengere mazinjo Sofala manika ni nyambani. Buznoti.

0: holira vapurukire vandrika na vrachi msambiki tuso pada kupada ko triguma kumbiri mukati mushirango shedo kamshino zwi mutetembe umwe tripuda vichana na baba Armando Shimene. Baba Armando Shimene, muri pa muzipenyu mchakade kamuni katenda kuti Paul vanche wenyu mushipurukira ngananga hango radio no zvimweni zvizinchi kamuzvo kusiyana siyana ngwapi mumbo mumbo no mutetembe ngananga kuti ndingapurukire mumbo jake mchakade kamu musoti chinombwera.
1: Pakuti ndione ngoma ja nindu nofarira maningi ngoma ja Jilpinto si ngoma jontojo chinondirangarisa kuti mutetembe wakaimba zvakaiti angu kuti zvainga zvochijijisa magariro upa mutundu
0: chakare
1: si
0: Jukaita kama tidire
1: pudi kudira ngoma
0: ya
1: Jilipinto.
0: Mpurukire zvino kama utakudira ngoma apa kumbihwa mtetembo utakoko siku nyamasi baba Armando Shimene apa vananga kuti ngoma yo wanafarira shukuru kama alikupurukira ngoma yo mpapua kana chaneji Jilipinto katizo.